Mashkulam batano ruhila kanalo pecah basuk mela sampula batana budula fai. Moko tiga tumpan trawanan le. Wala tarusa makaripi. Mitoko ya wahiro kumela sentra misora de Claudio Amade. Se teknik abeto Antonio Shamu. Mekalwa kitani wa sanju wa gushi kitika melo kumelo. Enovoro hiyo.

0: no kano fura mshengi wanyi yola mpanyerye ihisapo soku wala ni msuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu nikela huo vahanto ikamizeti ijapeyo ne pompa nini mutumiha mosa mosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki elojo namba 102 natakele arami muhinama 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele mchinka anyu warerela warumele ya nivopo heyavo.
1: Sini hale na minutu bakani gwira ni kwanyi hiri singora ya makaripi nendo wangudiani hapari na antena nasional utalo niwaya niweke programa yomusuela murati ni ikalo sawe sorate la masipo laka ni mpia kamuradi unimu inamararu sotene wanita niwa bueno wasi Mateusz murati mosa o Cabo Delgado o Pemba.